0: Saya Ivan.
1: Saya Jae.
0: Kami berdua lagi dengerin Pagi Bener.
2: Kalau di sini biasa, yang ini pasaran. Yang ini view-nya kurang.
3: Eh, calon pengantin baru, kok cemberut gitu sih?
2: Bingung deh, cari tempat prawedding yang pemandangan alamnya tuh bagus, tapi nggak mau jauh dari pusat kota. Di mana ya?
3: Cobain di Villa N Bungalow V Bintang aja. Villa N Bungalow V Bintang, sebuah villa strategis yang terletak di area dataran tinggi kota Bandung dengan spot pemandangan Bandung yang keren dan udara pegunungan yang sejuk abis. Villa N Bungalow V Bintang punya spot indoor dan outdoor yang cocok banget buat lokasi prawedding, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, meeting, dan juga gathering event. Gak ketinggalan, Villa N Bungalow V Bintang punya lebih dari 10 spot foto yang bisa bikin kamu makin eksis di sosial media. Villa N Bungalow V Bintang berlokasi di area Pasir Impun Cikadut, Bandung. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor 0813-2490-8787 atau follow Instagramnya di @villaviewbintang.

0: Datang kembali di 3M mencoba mengerti mahasiswa.
1: Bapak Hudan.
0: Bapak Hudan ini.
1: Bapak Hudan tetangganya Kanjar.
0: Oh.
1: Iya, tetangga lagi main ke Bandung.
0: Nah, Bapak kan enggak tahu Pak Hudan kira suruh bangun.
1: Tidak, terus katanya kayak pengen disapa di on air.
0: Oh iya.
1: Apa
0: iya,
1: ya?
0: Iya, iya. Nah, apalah ya. Selamat pagi ya, selamat pagi.
1: Pagi, pagi.
0: Hudan Sir Hudan ya.
1: Yes, yes. Luar
0: biasa.
1: Bersama saya Sudah Sakri agak kritis dan masih ada Bapak Dosen Agung agak bingung.
0: Ya, oke. Di pagi hari ini tentunya kembali Bapak akan membereskan masalah-masalah ya.
1: Iya, iya, iya, iya. Ya.
0: Yang menjadi sebuah pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp kita.
1: Di 0818-221039 ada Jainal di pagi hari ini.
0: Lah Jainal apa kabar eh?
1: Holti, holti. Rahayu, rahayu. Bismillah, amin.
0: Mwah.
1: Untuk hari ini saya Jenal, Sarjana Overthinking Expert, ingin bertanya saja ke Bapak Asdos Akri.
0: Oh iya ya, boleh boleh.
1: Karena
0: boleh.
1: Saya sedikit yakin jika pertanyaan saya tidak akan dijawab oleh beliau. Weh, meremehkan Pak Dosen.
0: Sembarangan mulutmu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Ini wajib diapain Akri?
1: Ini wajib dimaksimalkan kalau begitu ya. Jangan sampai reputasi Bapak turun.
0: Iya, iya itu dia.
1: Mari kita buktikan. Bapak,
0: apa?
1: Saya ingin nanya.
0: Apa tuh?
1: Kenapa Pak Dosen Agung itu tidak mau menerima kritikan? Contohnya, setiap saya atau mahasiswa lain memberikan kritik atau masukan, selalu Asdos Akri yang membacakan. Tetapi, ketika kemarin saya memberikan pujian, Bapak Dosen Agung keren dibacakan langsung oleh Pak Dosen. Ini bagaimana ya? Apa benar tidak menerima kritikan dan masukan? Pohon pencerahannya Pak Akri, terima kasih.
0: Oke oke oke. Jadi nanya ke siapa iki? Akri ya berarti?
1: Iya iya, nanya ke saya ternyata.
0: Oh,
1: iya.
0: Gimana Akri? Coba Akri kan ya, sebagai asisten Bapak atau sebagai tangannya Bapak?
1: Tangan kanannya Bapak. Tangan kanannya Bapak, bukan tangan-tangannya Bapak. Banyak sekali.
0: Tangan kanannya Bapak ya. The right man in the right place.
1: Baik, ini ternyata memang pertanyaan yang termasuk ke dalam kategori.
0: Masuk kategori agungisme.
1: Agungisme. Baik, begini ya. Untuk Jainal dan juga Sobat Hits. Acap kali ketika... Kenapa, Pak? Kenapa, Pak?
0: Enggak, Bapak suka dengan kata acap. Ya, acap. Acap kali ya.
1: Acap kali ketika Sobat Hits bertanya kepada Bapak Dosen Agung.
0: Ya.
1: Bapak Dosen Agung ini sangat kebingungan untuk menjawab di atas permasalahannya Sobat Hits.
0: Nah, betul sekali. Karena permasalahannya itu begitu acap kali sangat ini ya, sangat kompleks gitu ya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Yang namanya Bapak Dosen Agung sudah dipastikan akan bingung karena Agung agak bingung.
0: Nah, iya tentu.
1: Berharap apa?
0: Karena nama adalah doa ya.
1: Iya. Jadi berharap apa untuk pertanyaan dari Jainal itu bisa terjawabkan? Ya. Ini sungguh sulit sekali. Namun,
0: ya,
1: memang kita memaksimalkan itu ya, dengan kapasitas memori 3MB ini.
0: Kecil sekali ya kapasitasnya, tapi tidak apa-apa. Sesuatu iya, hal yang menjadi masalah itu harus memang diselesaikan dengan secara semaksimal mungkin.
1: Lalu Bapak Dosen Agung, ini apakah tidak menerima masukan atau kritikan atau bagaimana? Begini, ketika masukan atau kritikan itu akan selalu diterima karena yang namanya insan, hits manusia, sudah pasti membutuhkan kritikan, masukan.
0: Betul, sebagai salah satu pemrosesan diri menuju lebih baik.
1: Iya, ya, ini wajib, kita tidak boleh menolak. Namun, ada waktunya.
0: Ya, tidak semua harus diumbar-umbar ya.
1: Iya, ada waktunya untuk menerima kritikan. Kebetulan... di akhir-akhir ini Bapak Dosen Agung tidak menerima kritikan,
0: namun
1: menerima daging kurban.
0: Betul. Nah, itu karena Bapak sangat suka daging.

0: Hai, saya Wawan, Satpam Unikom. Jangan lupa dengerin Pagi Benar bareng Kanjar Devan.
1: Bapak kenal Kanjar Devan?
0: Enggak.
2: Eh, kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
1: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refus Resto.
2: Sebentar, Refus Resto? Emang ada apa aja di sana?
1: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
2: Emang bisa event apa aja?
1: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
2: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
1: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
2: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
1: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refus Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman, dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya, @RefusResto. Refus Resto, sincerely yours.

0: ditunggu-tunggu kagak datang-datang nih gue lihat.
1: Kayaknya gak suka banget ya.
0: Iya. Kayak kagak jadi apa ya ini absen terakhir. Atau nambah absen lagi nih.
1: Kayak udah gak betah kerja gitu di sini.
0: Eh bukan gak betah kerja. Emang udah selesai. Emang udah selesai.
1: Harus beres ya.
0: Jadi hari ini itu sob, hari spesial. Karena absen terakhirnya dari PD kita, Mike Marshall.
1: Yo, setelah 3 bulan ya bekerja di sini.
0: Enggak, masa 3 bulan. Nah, itu tuh baru datang tuh. Ya Allah. Oh. Ya ampun.
1: Memang dia nungguin ini. Dia kan sambil dengerin kita nih.
0: Iya.
1: Nah, gue pengen masuknya nanti di tengah-tengah.
0: Oh, di tengah-tengah.
1: Ya, spesial.
0: Oke. Jatuhnya kayak jigong ya, tengah-tengah tuh. Tapi enggak apa-apa, ini memang hal yang
1: wajar sih. Wajar,
0: iya sih.
1: Kalau di sebuah tempat kerja pasti ada namanya pertemuan dan perpisahan.
0: Cuman mau gimana lagi kan? Pilihan itu harus ada.
1: Iya, gue udah bilang, Mike ngapain sih masuk apa namanya pindah ke agen travel umroh gitu.
0: Iya, gue juga sempet heran gitu loh, kenapa ya? Udah mah dia punya 5 dapur MBG.
1: Iya.
0: Yang berjalan, oh omsetnya.
1: Padahal kan tinggal nyantai ya.
0: Iya.
1: Semua udah kebutuhan terpenuhi. Apalagi katanya dia mau nambang gitu ya.
0: Iya.
1: Nambang batu bara, buka lahan.
0: Benar. Gue udah bilang, Mike, jangan yang ilegal, gue bilang.
1: Tapi susah dikasih tahu.
0: Benar.
1: Emang harus dikasih taunya langsung sama Pak Presiden.
0: Ditegur Kang Deddy baru dia mah.
1: Iya. Nah ini dia.
0: Ada Mike Marshall di pagi ini. Selamat pagi Mike.
2: Selamat pagi.
0: Enggak bukan, enggak usah langsung aja Mike Marshall.
1: Jadi komeng.
0: Iya. Mike Marshall.
2: Iya.
0: Bajunya.
2: Kenapa sih ada apa? Pertanyaannya kenapa?
0: Enggak apa-apa.
1: Bagus loh. Ini kan Mike tadi kita tungguin ya dari jam berapa? Jam 8 ya?
0: Iya.
1: Cuma ya namanya orang sibuk kan. Bener, ngurus 5 dapur lo bayangin sobat.
0: Itu dia. Keren.
2: Gue bukan ngurusin dapur sebenarnya.
1: Ngurusin apa?
2: Kan gue punya apa namanya buat nyiapin MBG itu. Jadi gue nyiapin apa namanya?
1: Ompreng.
2: SPG itu.
1: SPPG. Bukan SPG, SPPG.
2: Oh salah.
1: Salah.
2: Yah.
0: Ya. P-nya kurang atuh.
2: Oh pantesan.
0: Iya.
2: Gue kirain harus nyiapin SPG. Makanya gue kemarin nyari-nyari SPG banyak gitu.
0: Terus SPG-nya udah pada ngumpul, pada bingung ya. Mau ngapain?
2: Pantesan.
0: Iya.
1: Apa, ngapain kita promosiin produk gratis ya?
0: Makanya. Ini apa? Hari spesial kan buat lo.
2: Wah, semua hari buat saya spesial.
0: Yes. Keren. Karena absen terakhir di minggu ini.
2: Betul.
0: Gimana? Mau lanjut kontrak apa enggak jadinya? Kenapa sih? Kenapa ya lu absen terakhir segala?
2: Iya. Jadi memang gua ini adalah hari yang dibilang spesial enggak, karena sebenarnya menyediakan backsound sedih dong pasang.
1: Iya.
0: Nah. Udah siap, tenang.
2: Tolong ya buat Asin Nielsen masukin ini rating naik ini.
0: Iya. Nah, iya. Semoga ya.
1: Hari ini doang.
0: Cuman katanya enggak percaya Nielsen.
1: Iya,
0: nggak percaya Nielsen.
2: Gue nggak, bukan nggak percaya Nielsen, gue nggak percaya sama namanya Silsen.
0: Oh, salah denger batin gue.
1: Iya, betul.
2: Jadi ini adalah hari terakhir gue di Hits Unicom Radio, dan khususnya di program ini gue pengen ucapin makasih banyak buat semuanya.
0: Sedih mas, sedih.
2: Belek masuk.
0: Yah iyalah, masih pagi abisnya memang. Masih pagi.
2: Iya, maaf. Ini kan harusnya sedih ya.
0: Iya.
2: Gak bisa nih kalau sedih-sedih sama mereka.
0: Bisa.
2: Iya. Jadi intinya pagi bener ini salah satu program yang sempat gue pegang juga. Gue siaran juga sempat pagi. Terus kurang lebih 2 tahun. Dan akhirnya harus diberikan mikrofon estafetnya ke Kanjar dan Devan Sobat Hits. Gitu.
1: Karena kita ancam ya.
0: Benar, sempat sih kita nyiapin 3 preman ya,
1: yeah.
0: Dan juga 7 begal di depan rumah dia.
2: Memang waktu itu Devan sempat ngancem dengan cara yang sangat sadis sekali.
0: Yaitu
2: kelingking gue dijepit.
0: Oh wow. Sakit.
2: Iya. Gitulah intinya. Terima kasih banyak buat Sobat Hits yang udah setia dengerin pagi bener dari zaman gue siaran sampai sekarang nih. Karena gue mau pamit dari on air khususnya di
0: pagi bener
2: gitu. Jadi gue biasanya kan gue masih bisa siaran kan, gantiin Kanjar siaran, Kalau sekarang gue nggak bisa lagi gitu.
1: Okay. Bisa kali
2: ya,
1: bisa
2: nggak bisa
1: pas jam istirahat aja.
2: Kan pagi bener pagi.
0: Iya, bener pagi juga. Lah kita kan udah balik, Bang.
1: Oh iya, bener.
2: Sih? Jadi gitu, dan dengan pamitnya gue ini, sekalian sama pagi bener juga mau pamit ya kalau gak salah ya.
0: Enggak.
1: Iya, bentar lagi memang kita mau pamit.
0: Bener sih. Kaget.
1: Ya. Emang lu mau siaran sampai jam berapa, Jar?
0: Iya, bener sih, bener juga. Abis jam 9 kan kita ya.
2: Iya, jam 9 gitu.
1: Ya gue juga mau terima kasih buat Kanjar ya, Jar ya.
0: Kenapa tuh?
2: Buat ya. gue yang pamit.
0: Iya, kenapa gue terima kasih?
2: Kenapa ya? Terima kasih sama Kanjar? Bisa gak sih ini?
1: Iya, karena Kanjar ini gue bisa kenal sama lu.
0: Oh iya.
1: Gue diajakin siaran di sini. Buat gantiin Mike Marshall ya. Mm-mm. Yang akrab banget sama temennya yang satu ya. Tapi ya harus digantikan oleh kita berdua.
2: Iya, benar.
1: Gitu. Karena kita lebih akrab ya, Jar ya.
0: Iya. Masa dikomper-komper?
2: Karena menggantikan itu harus sama yang lebih kan.
0: Oh iya.
2: Yang baik bener. Harus digantikan dengan yang lebih baik.
0: Oh, okay. Maksudnya kepindahan dari kantor ini? Hah, maksudnya?
2: Ya maksudnya kan gue keluar itu. Kena ni เวลา 9:00 น.

0: Hei teman-teman, yuk kita keliling Indonesia biar bisa nyicipin berbagai masakan Indonesia.
1: Gak usah sampai keliling Indonesia kali, tinggal ke Widuri Restoran aja.
2: Emangnya semua kuliner Indonesia ada di sana?
1: Komplit banget sob, dari kuliner Sunda, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Papua. Pokoknya kuliner Nusantara ada kalau di Widuri Restoran mah.
0: Kalau untuk meeting kantor, acara ultah, atau bawa keluarga, bisa?
1: Bisa dong. Widuri Restoran tuh space-nya luas. Bagus banget buat acara wedding. Acara ultah, meeting kantor, reuni, acara keluarga, kumpul teman-teman dekat, pokoknya worth it lah sob.
2: Ada ruang private untuk pertemuan tertutup enggak?
1: Ya jelas ada dong. Nih, di sana tuh ada 4 ruang VIP. Ruang VIP Parahyangan, Borobudur, Dewata, dan Bunaken buat meeting tertutup. Udah gitu ada aula yang luas di lantai 2-nya dengan fasilitas lift loh.
0: Eh, gimana suasana tempatnya? Udah diakses enggak?
1: Ya jelas dong. Widuri Restoran tuh lokasinya di Simpang 6 Kota Bandung sob. Jadi udah pasti strategis banget. Suasananya nyaman, estetik, cozy banget, dan instagramable. Jadi kalau mau foto-foto udah pasti bagus. Layanannya juga canggih, pakai robot loh.
2: Asik! Gak perlu keliling Indonesia buat kuliner. Mau ajak teman-teman ke Widuri Restoran ah?
0: Lokasinya di mana ya?
1: Datang aja langsung ke Jalan Ciliwung nomor 19 atau Jalan Cisangkuy nomor 2 Bandung.
3: Widuri Restoran, a taste of Indonesia.
4: Ini nih hits yang selalu bolak-balik di Hits Unicom Radio.